banchiis nanalle eskindanchi fawash kewudit igenya kewudit igenyale kewudit igenya nefsi wodde dechish